Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. And good morning teman Pro 2. Masih di sepeda, selamat pagi teman Pro 2 di spesial hari weekend kamu di hari Minggu ini teman Pro 2 di 19 Juli 2026. Masih bareng aku Gibran teman Pro 2. Nanti kita bakal bareng-bareng terus sampai jam 11 di Pro 2 Hitlist. Dan aku mau ucapin lagi teman Pro 2, good morning dan selamat pagi buat kamu yang baru membuka mata mungkin ya teman Pro 2. Baru ini baru melihat dunia pagi hari ini teman Pro 2. Melihat kayaknya masih cerah nih teman Pro 2, cerah agak kemendungan dikit ya di pekan baru. Cuaca hari ini teman Pro 2 cocok banget mungkin buat kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan, di outdoor teman Pro 2, atau mau yang mulai olahraga tipis-tipis atau jalan-jalan tipis-tipis. Ini udah cocok banget, enak banget teman Pro 2. Lagi tinggi nih kadar oksigennya teman Pro 2, jangan disia-siain ya kalau bisa teman Pro 2. Yah, mumpung masih libur dan juga besok udah mulai masuk lagi untuk weekday teman Pro 2, jadi ya squad dicukup-cukupin teman Pro 2 untuk istirahatnya. Kalau gitu teman Pro 2, buat mengawali pagi hari kamu seperti biasa bakalan ada sepeda. Nanti kita bakal bahas-bahas dan juga aku bakal bawa informasi buat kamu. Sambil ngobrol-ngobrol santai aja teman Pro 2, makanya tune in terus di Pro 2 pekan baru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
3: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
2: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
3: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
3: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
4: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
5: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
6: Ini Indonesia.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Minggu pagi teman Bro 2 biasanya jadi waktu yang pas buat nyantai gak sih teman Bro 2? Mungkin buat kamu ya ada yang masih rebahan atau ada yang baru mulai sarapan atau baru mulai bersih-bersih rumah teman Bro 2 atau yang lagi abis ngikutin event lari teman Bro 2 Ria Wayangkara Fun 2026 ini teman Bro 2, atau ya mungkin ada rencana nih nanti malam buat nonton film kali teman Bro 2. Ngomongin weekend pasti nggak jauh-jauh dari yang ngomongin hiburan teman Pro 2. Mungkin film jadi salah satu referensi tontonan kamu teman Pro 2 ya, kegiatan kamu, referensi kegiatan kamu di weekend ini teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal film, khususnya film horor ini teman Pro 2, kabar baik juga buat kamu yang juga suka uji nyali teman Pro 2. Walaupun ya sekarang masih tahun 2026, ternyata deretan film horor yang bakal tayang di 2027 udah mulai diumumin dan langsung bikin para pecinta horor ini pastinya gak sabar. Dan dilansir dari rri.co.id teman Bro 2, ada 5 film horor yang diprediksi bakal jadi pembicaraan tahun depan teman Bro 2. Mulai dari franchise legendaris sampai reboot film yang dulu sukses bikin penonton mungkin bisa jadi susah tidur teman Bro 2, dan mungkin kamu jadi salah satunya. Nah, kira-kira film apa aja teman Bro 2 nanti kita bahas di pada selama sejam ini teman Bro 2. Bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah,

0: Itu tema itu, ha? Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha?
1: Lah, apa hubungannya?
0: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
0: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya. Yeah.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Nomor 2 dan film yang paling banyak ditunggu tentu aja ya The Conjuring First Communion. Nomor 2 yang bakalan dijadwalin tayang 10 September 2027. Wow, masih setahun lebih nomor 2, masih lama. Ya, tapi ya ini namanya dari series yang paling terkenal banget nomor 2, pastinya banyak fans yang udah nungguin. Bedanya dengan film-film sebelumnya nomor 2, kali ini kita diajak ngelihat gimana awal mula perjalanan Ed dan Lorraine Warren sebelum mereka dikenal sebagai pasangan penyelidik paranormal terkenal. Jadi, buat yang penasaran sama cerita asal-usulnya teman bro 2, film ini wajib masuk watchlist kamu. Selain itu, ada juga A Quiet Place Part 3 teman bro 2 yang bakalan tayang 30 Juli 2027 dan masih ngangkat cerita para penyintas yang harus bertahan hidup dari makhluk yang berburu berdasarkan suara. Jadi ini series yang paling terkenal banget teman pro 2. Ada The Conjuring dan juga A Quiet Place. Pastinya kamu para pecinta horror, horror Hollywood ya khususnya teman pro 2, tahu dong sama judul-judul ini ya. John Krasinski juga kembali duduk di kursi sutradara, sementara Emily Blunt dan para pemain lama juga bakalan dipastiin comeback teman pro 2. Jadi buat yang ngikutin dua film sebelumnya, kisahnya bakal berlanjut dengan skala yang lebih gede.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Selain dua judul tadi itu nomor 2, masih ada 3 film lain yang gak kalah menarik juga. Yang pertama ada The Exorcist Martyrs nomor 2 yang disutradarai sama Mike Flanagan nomor 2. Dan film ini tuh bukan sequel, melainkan menghadirkan cerita baru dengan pendekatan berbeda dari franchise The Exorcist. Terus ada remake juga nomor 2, film remake ya The Blair Witch Project, yang film yang dulu sempat viral karena konsep found footage atau seolah-olah rekaman asli. Versi barunya dijadwalkan hadir pada 2027 dengan cerita yang masih belum di-spill nomor 2. Belum ada spoiler dan tunggu aja. Dan satu lagi ada Paranormal Activity yang ke-8 nomor 2. Franchise yang terkenal lewat rekaman kamera pengawas ini juga bakalan kembali lagi dengan konsep baru hasil kolaborasi Blumhouse dan James Wan. Jadi teman-teman berdua, kayaknya tahun 2027 ini bakal benar-benar jadi surganya pecinta film horor Hollywood teman-teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya. Produser.

Temuan Pro 2 menarik ya, Temuan Pro 2 ngelihat gimana film-film horror legend nih Temuan Pro 2 ya terus berkembang ngikutin zaman dan juga masih berlanjut Temuan Pro 2. Mulai dari kisah supernatural, horror psikologi sampai juga konsep found footage yang dulu sempat booming Temuan Pro 2. Semuanya bakal ongoing, bakal ada lagi di tahun depan Temuan Pro 2. Sama wajah-wajah yang baru juga bakalan hadir juga. Kalau kalian teman-teman Pro 2 ya termasuk tim yang suka nonton horor di bioskop nih rame-rame bareng teman atau sendirian. Atau sekarang nih udah bisa mulai bikin daftar film mana yang paling ditunggu teman Pro 2 ya. Tadi kita udah ngomongin 5 judul film yang bisa kamu tunggu di tahun depan. Yang jelas jangan lupa teman Pro 2 kalau nanti nonton horornya malam-malam siapin juga teman di sebelahnya ya. Soalnya kadang yang bikin kaget itu bukan hantunya tapi ya teman kamu sendiri yang tiba-tiba teriak duluan gitu teman Pro 2. Atau kalau enggak ada nih partner buat nontonnya ya udah cari dari sekarang teman Pro 2 mumpung masih tahun depan masih sempet buat nyari partner teman Pro 2 dan nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 di Spada Special Weekend.

And hello cuman bro dua, good morning, masih di Spade, tapi kali ini special weekend buat kamu teman bro dua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua untuk ngebahas nanti deh teman bro dua ya, kita lanjutin. Nah, masih belum kepikiran mau kubahas apa ya. Intinya special weekend teman bro dua, dan aku juga mau ngucapin selamat pagi buat kamu, selamat beraktivitas di pagi hari ini, di weekend hari ini teman bro dua. Buat kamu yang manfaatin hari libur ini buat kegiatan pagi atau ya buat sekedar tidur aja teman bro dua ya. Pokoknya teman bro dua selalu sehat-sehat selalu ya, selalu baik-baik selalu teman bro dua di pagi hari ini. Kalau bisa sih bangun pagi teman bro dua ya, ngelakuin aktivitas apapun ya, at least cuman sekedar ngirup oksigen di luar rumah aja tuh udah cukup banget dan juga cukup baik banget buat kesehatan kamu teman bro dua. Jangan lupa juga untuk sarapan teman bro dua, karena menghadapi hari tidak cukup hanya dengan senyuman teman bro dua, tapi juga dengan harus dibarengin sama makanan. Kalau gitu teman bro dua, nanti kita lanjut lagi di Interest Room Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Gimana? Ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya,
2: Korla, kenapa kamu

Cepet nih ngelihat event tadi tuh Mampro 2 Riau Bhayangkara Run 2026. Ribuan peserta yang lagi lari-lari teman Mampro 2 di sekitar Jalan Patimura dan juga Sudirman teman Mampro 2. Mungkin kamu juga ikut memeriahkan Mampro 2 dengan semangat hidup yang sehat gitu ya. Tapi jangan khawatir teman Mampro 2 kalau kalian itu bukan tipe yang kuat lari 5K, 10K, apalagi half marathon teman Mampro 2. Karena ngejaga kesehatan, apalagi di weekend ini teman Mampro 2 itu nggak harus selalu dimulai dari olahraga yang berat. Dan belakangan ini teman Mampro 2, justru ada satu aktivitas sederhana yang lagi naik daun nih, lagi ngetren ya di kalangan anak muda, yaitu morning walk alias jalan kaki di pagi hari. Sederhana sih teman Mampro 2 ya, kalau kita tuh nyebutnya jalan-jalan teman Mampro 2 ya. Tapi ternyata banyak orang sekarang tuh ngesengaja ya kayak bangun pagi, apalagi khususnya pas weekend ini cuman untuk jalan santai aja nikmatin udara segar. Bahkan ya teman Mampro 2, tren ini rame juga ya dibagikan di media sosial, di FYP kamu juga mungkin sering lewat juga teman Mampro 2, mulai dari target 10.000 langkah sehari sampai rekomendasi rute jalan kaki favorit. Pakai Strava teman Mampro 2 yang diedit pakai template CapCut gitu teman Mampro 2, langsung dipost di SG. Itu teman Mampro 2. Itu ya enggak semuanya harus lari-larian teman Mampro 2, tapi bisa dilakuin dengan jalan-jalan juga bisa. Dan nanti teman Mampro 2 kita bakalan membahas lebih lanjut tentang morning walk ini teman Mampro 2, khususnya untuk weekend kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin. Didapat

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Ada alasan nomor 2 kenapa morning walk itu sekarang jadi populer lagi. Yang pertama tentu karena murah dan juga mudah. Nggak harus kita beli member di gym nomor 2. Nggak perlu juga ya alat olahraga yang mahal. Cukup aja pakai sepatu yang nyaman, sepatu kamu nomor 2. Terus jalan aja di sekitar rumah atau destinasi favorit kamu nomor 2 di spot-spot di mana kamu tuh ngerasa nyaman kalau lagi jalan di situ ya nomor 2. Ya kayak di taman kota atau di CFD nomor 2 bisa juga. Dan yang menarik lagi, manfaatnya itu juga banyak banget. Jalan kaki rutin itu bisa ngebantu ngejaga kesehatan jantung kamu dan juga ningkatin daya tahan tubuh, jaga berat badan ya, sampai ngebikin pikiran itu jadi lebih rileks setelah semingguan penuh untuk beraktivitas. Apalagi weekend nih nomor 2 dibanding bangun siang terus ya seharian rebahan, coba aja deh kali ya suasana baru, bangun lebih pagi, jalan kaki sekitar 20-30 menitan aja, terus sarapan bareng keluarga, rasanya beda teman-teman berdua ya, badan tuh rasanya jadi lebih seger, mood tuh juga biasanya ikut membaik juga. Kadang yang kita butuhin itu bukan olahraga yang berat, tapi ya kebiasaan kecil yang dilakuin secara konsisten teman-teman berdua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
1: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2: Saya Sulis Mayati, SSC MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
0: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
1: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
2: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
4: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
3: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
4: Iya, saya salah ya, maaf.
3: Iya.
4: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
3: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
4: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
3: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
4: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
5: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Yeay, akhirnya. Gini anak, ngapain sih heboh banget? Ini kak, ini aku tuh baru banget beli album K-pop dan ini tuh baru sampai. Dan tamu gak sih kak, ini lucu banget packagingnya. Nah katanya tuh packagingnya eco-friendly. Ya gitulah pokoknya, katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan kak.
6: Wah keren sih, tapi emang tahu apaan eco-friendly?
5: Gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green, sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi. Produ FM.

Dan ada juga nomor 2 tren yang baru yang namanya juga silent walking nomor 2. Kalau biasanya jalan kaki sambil pakai earphone denger musik atau podcast gitu ya, kali ini tuh justru kebalikannya. Silent walking itu ngajak kita tuh berjalan tanpa suara apapun. Nggak ada playlist, nggak buka medsos, nggak scrolling-scrolling gitu ya. Ya intinya fokus sama lari nomor 2. Dan ini tujuannya untuk ngasih kesempatan otak buat benar-benar istirahat dari banjiran notifikasi dan juga informasi. Selama kita berjalan, kita tuh jadi lebih sadar dengan suasana sekitar teman pro 2. Bisa nikmatin angin pagi, suara burung, lihat pepohonan ya, atau sekedar memperhatikan aktivitas kota yang biasanya terlewat karena kita tuh sibuk ngelihat HP teman pro 2. Banyak orang ngaku ya, setelah coba silent walking itu pikirannya kerasa lebih ringan dan juga lebih siap ngejalanin aktivitas pagi. Menarik juga teman pro 2 ya, jadi kita tuh lebih fokus sama keadaan sekitar, suasana sekitar, dan juga ya mungkin bisa jadi salah satu cara kamu teman pro 2 ya untuk menikmati liburan kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Kalau belum siap ikut lomba lari teman pro 2, ya nggak apa-apa sih teman pro 2. Mulai aja dari yang paling sederhana dulu nih, misalnya kayak jalan kaki. Karena hidup sehat itu tentang konsisten teman pro 2, bukan berarti kita tuh harus cepet-cepetan gitu ya larinya. Mungkin weekend depan kali teman pro 2 ya, sebelum membuka medsos nih, sebelum scrolling HP, buka HP kami, coba aja ya buka pintu rumah kamu dulu. Kayak jalan-jalan sebentar aja teman pro 2, hirup udara pagi dan juga nikmati. Nikmatin suasana tuh tanpa ya harus harus terlalu sibuk teman pro 2 ya. Siapa tahu ya dari langkah-langkah kecil kamu itu kita bisa nemuin energi baru untuk ngejalanin minggu yang bakalan datang ke depannya. Bisa aja teman pro 2 ya. Dari awalnya ikut-ikutan CFD, pulangnya kita tuh langsung kerasa gitu capeknya teman pro 2. Tapi capeknya tuh capek ini loh, capek enak gitu teman pro 2. Paham gak sih? Ya pokoknya ya cobain aja dulu teman pro 2 biar bisa ngerasain juga gini. Kalau gitu teman pro 2, kita close dulu juga dan nanti kita bakal balik lagi teman pro 2 di Spada Spesial Budaya dan Pariwisata.

Bro 2 pekan baru teman terbaik kamu mau DNA itu mau Bro 2 masih bareng aku di sebuah Bro 2 ya di sepadan special weekend kamu di hari Minggu di jam 9 teman Bro 2. Wow, udah gak kerasa udah jam 9 aja teman Bro 2 ya. Gimana sarapannya teman Bro 2? Semoga baik-baik aja dan semoga sehat-sehat aja dan juga semoga selalu semangat-semangat aja teman Bro 2. Dan nanti kita bakal ngomongin teman Bro 2 soal budaya dan pariwisata special weekend teman Bro 2 di jam 9 kali ini. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Kalau ngomongin soal pariwisata nih teman Pro 2, tempat-tempat di Indonesia nih teman Pro 2, yeah, di Riau teman Pro 2 dan juga di Sumatera ini pastinya banyak banget destinasi wisata yang bisa kamu pilih teman Pro 2. Kalau kamu bosen gitu ya, kalau di Pekanbaru nih teman Pro 2 selalu ketemu gedung dan gedung teman Pro 2, apalagi mentok-mentok ke kafe kali ya, mungkin ya pariwisata dengan nuansa alam ini bisa jadi salah satu destinasi favorit kamu selanjutnya. Dan kalau kamu nih sering nih teman Pro 2 lihat di sosmed teman kamu di SG-nya, di story Instagram gitu ya, atau di FYP TikTok-nya teman Pro 2, ada yang bentuknya lagi liburan teman Pro 2, terus ya liburan di air terjun di Sumatera Barat teman Pro 2. Ada salah satu destinasi wisata yang juga populer nih teman Pro 2. Biasanya kalau di Sumbar, Sumatera Barat teman Pro 2, yang langsung kepikiran itu biasanya kayak Jam Gadang, Lembah Harau, atau ya Danau Maninjau gitu teman Pro 2. Tapi belakangan ini ada satu destinasi yang lagi rame banget teman Pro 2 dibahas mungkin ya sama para traveler dan juga content creator teman Pro 2, atau bahkan ya teman terdekat kamu teman Pro 2 dan kamu tuh masih penasaran dan pengen kesana. Namanya itu Air Terjun Lubuk Batang teman Pro 2. Sebuah hidden gem gitu teman Pro 2 yang berada di Kenagarian Koto Bangun, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat. Banyak yang nyebut teman Pro 2 ya, tempat ini tuh kayak surga tersembunyi ya, hidden paradise teman Pro 2, hidden gem ya, karena lokasinya tuh masih alami dan juga belum terlalu ramai sama wisatawan. Bahkan beberapa video yang beredar di TikTok nih teman Pro 2 dan juga Instagram bikin banyak orang penasaran teman Pro 2, karena pemandangannya tuh benar-benar beda dari air terjun pada umumnya. Nih, kalau kamu teman Pro 2 lagi cari referensi liburan alam nih, khususnya yang anti mainstream, mungkin tempat ini bisa jadi masuk bucket list kamu berikutnya. Nanti kita ngobrol lanjut teman Pro 2 soal gimana nih destinasi wisata ini dan juga gimana kita bisa langsung pergi ke sana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Nah teman bro dua, yang bikin air terjun Lubuk Batang ini viral ya, bukan cuma karena air terjunnya yang tinggi sekitar 20 meter teman bro dua, tapi karena bentuknya yang juga unik. Air terjun ini tuh berada di antara dua tebing batu raksasa yang menjulang tinggi, sampai-sampai ya suasananya tuh kayak berada di sebuah gua yang terbuka. Ditambah lagi, airnya juga yang berasal langsung dari mata air pergunungan, jadi jernih banget dan juga kerasa dingin banget teman bro 2. Yang gak kalah menarik nih teman bro 2, di bawah air terjunnya juga ada lubuk dengan dasar pasir putih. Sesuatu yang jarang ditemuin teman bro 2 di air terjun lain ya. Banyak juga pengunjung itu manfaatin area ini untuk berendam, main air, atau ya cuman sekedar nikmatin suara gemuruh air yang mantul di dinding tebing. Dan buat kamu yang hobi fotografi teman bro 2, setiap sudutnya ini juga instagramable banget teman bro 2. Waduh, sampai klik-klik gitu ya. Gak heran nih kalau banyak yang bikin konten wisata dari tempat ini tuh mulai banyak yang muncul teman bro 2 di FYP kamu ya. Biasanya di nearby teman bro 2 itu kelihatan itu. Wah, unik banget, tapi belum tahu tempatnya di mana teman bro 2.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kalau kamu mau kesini teman pro 2, ya kamu kayaknya harus sedikit siap berpetualang deh teman pro 2. Karena dari Kota Padang itu jaraknya sekitar 200 km menuju desa Koto Bangun. Dan abis itu perjalanan masih dilanjutin lagi dengan trekking sekitar 4 km atau kurang lebih 2 jam berjalan kaki melewati perbukitan, hutan tropis ya, dan kebun gambir milik warga. Tapi justru teman pro 2, perjalanan kayak gini tuh ya jadi bagian dari pengalaman serunya nggak sih? Dan udara tuh masih kayak masih sangat seger banget gitu teman pro 2 ya, suasananya tenang dan juga sepanjang jalan itu kita bisa nikmatin pemandangan alam khas Bukit Barisan. Dan kabar baiknya lagi nih teman pro 2, buat kamu pecinta dompet kamu teman pro 2, masuk ke kawasan air terjun Lubuk Batang masih gratis alias free teman pro 2. Karena fasilitas di lokasi itu masih terbatas, jangan lupa juga untuk ngebawa bekal makanan, minuman, dan juga perlengkapan pribadi kamu. Waktu terbaik berkunjung ya juga saat musim kemarau nih, biar jalurnya tuh lebih aman dan airnya bakalan tetap lebih jernih.

Dan air terjun Lubuk Batang itu nomor 2 ngingatin kita ya, kalau Indonesia sendiri sih, khususnya Sumatera Barat, masih punya banyak hidden gem yang nunggu nih untuk dijelajahin sama kita. Dan liburan itu bukan cuma soal mencari tempat baru aja sih nomor 2, tapi ya juga ngajarin kita untuk belajar menghargai alam dan juga menjaga kebersihannya. Jadi kalau suatu saat kamu berkunjung ke sana nanti nomor 2 ya, usahain teman-teman berdua ya, kewajiban kita nih, jangan cuma tinggalin jejak kaki aja, tapi juga tinggalin juga kesan baik dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga menghormati lingkungan sekitar kita teman-teman berdua. Karena ya sayang banget gitu ya, destinasi wisata sebagus ini masa dimau dicemarin gitu ya. Setidaknya kita juga harus punya kesadaran teman-teman berdua untuk menjaga kelestariannya. Siapa tahu setelah lagi viral nih di medsos teman-teman berdua, air terjun Lubuk Batang ini bisa jadi salah satu destinasi wisata alam favorit berikutnya di Sumatera dan juga bisa go internasional nantinya ya. Dan kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakal ketemu lagi ya di Pro 2 Hitlist dan pastinya di special weekend harusnya sih banyak banget dari kamu yang bakalan mau dengerin lagu-lagu favorit kamu ya di siang hari ini. Kalau gitu teman Pro 2, tunin terus sama Pro 2, nanti kita ketemu lagi di Pro 2 Hitlist.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
4: Pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, teman Pro 2, event lari terbesar di Pulau Sumatera, Riau Bayangkara Run 2026, resmi dimulai pada Minggu 19 Juli 2026. Lebih dari 15.000 pelari dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara ikut ambil bagian. Para peserta memadati kawasan Jalan Patimura hingga depan markas Polda Riau untuk mengikuti ajang olahraga yang mengusung semangat hidup sehat, sekaligus kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Pelepasan peserta atau flag off dilakukan langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan didampingi PLT Gubernur Riau SF Haryanto dan Pangdam ke-19 Tuanku Tambusai Majen TNI Agus Hadi Waluyo serta Kajati Riau 1 Dewa Gede Wirajana.
1: Info Pro 2.
4: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim Basarnas Pekanbaru menerima laporan mengenai kondisi membahayakan manusia berupa satu orang diduga diterkam buaya di muara Sungai Mampu, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai pada Sabtu 18 Juli 2026. Berdasarkan informasi yang diterima dari anggota Polsek Sungai Sembilan, peristiwa tersebut terjadi saat korban sedang memancing bersama rekannya di kawasan muara Sungai Mampu, dekat PT SDO dalam kondisi air pasang. Kepala Basarnas Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan saat hendak menyeberangi sungai, korban sempat diperingatkan oleh rekannya agar tidak menyeberang. Namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan ketika berada di tengah penyeberangan, seekor buaya tiba-tiba muncul dari semak-semak di tepi sungai dan diduga menerkam korban. Korban sempat berteriak meminta pertolongan sebelum akhirnya menghilang.
1: Info Pro 2.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan hujan masih berpotensi mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Minggu 19 Juli 2026. Forecaster on duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, Gita Dewi S. mengatakan, cuaca pada pagi hari didominasi udara kabur hingga cerah berawan. Memasuki siang hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan mulai terjadi di sejumlah daerah. BMKG memperkirakan pada sore hingga malam, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Pada dini hari, hujan diperkirakan kembali mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru. Demikianlah Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Tahukah kamu, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.
1: Santai siang di Pro 2.

4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik ya Mo. Dan hello teman Pro 2, masih bareng aku di sini teman Pro 2 ya, di santai siang jam pertama teman Pro 2. Yang kalau diawalin teman Pro 2, biasanya kita memang happy-happy ya teman Pro 2. Kali ini ada Pro 2 Hit List teman Pro 2, program yang selalu kamu tunggu-tunggu untuk hadir menemani siang hari kamu, apalagi di weekend nih teman Pro 2. Langsung aja kalau gitu teman Pro 2, langsung typing-typing aja, langsung send request lagu apa yang mau kamu dengerin di hari Minggu ini teman Pro 2. Langsung aja di WhatsApp bisa teman Pro 2, di Instagram juga bisa. Di WhatsApp di 0811760088 atau di Instagram boleh juga di @pro2pku. Kayak biasa teman Pro 2, langsung aja di save, langsung aja di follow teman Pro 2. Kalau gitu aku tungguin teman Pro 2, nanti aku puterin lagu-lagu buat kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas

Shut Down by Blackpink teman Pro 2. Wow, memang seru banget lagunya teman Pro 2. Dan mari kita lihat teman Pro 2, ada 7831 teman Pro 2 dari kamu yang udah request. Enggak, bercanda teman Pro 2, bohong. Enggak. Banyak banget teman Pro 2 ya yang udah mau request ke aku di siang hari ini. Nih aku bacain nomor 1 dulu deh ya, dari Mas Agung teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pro 2 Hitlist, katanya. Selamat siang semuanya. Mas Agung di sini di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi, mau request katanya. Mau request nih ya, dua lagu yang mau abang Mas Agung request teman Pro 2. Ada It Gitaf dan juga Yofi and Nuno. It Gitaf berakhir di aku, atau Yofi and Nuno bunga jiwaku. Oke, kita pilihin antara dua itu ya Mas Agung ya. Satu aja ya, jangan dua-dua ya. Nanti gak kebagian yang lain. Oke, salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Dito, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru. Dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini, terima kasih Mas Gibran, sama-sama Mas Agung. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pilihin Mas Agung ya. Ini special request dari Mas Agung dan juga buat kamu juga teman Pro 2. Terus aku bacain lagi nih teman Pro 2 ya, dari Lestari nih. Halo, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang kak, selamat weekend katanya. Selamat weekend juga Lestari. Mau request lagu untuk siang hari ini katanya. Mau request lagu dari Backstreet Boys, Shape of My Heart. Oke, kita masukin teman Pro 2. Cocok banget pilihannya di siang hari ini ya. Kita masukin dua lagu, satu lagi deh teman Pro 2. Langsung aja ya. Ini ada juga yang request satu lagi teman Pro 2 deh. Saya Nesya dari Berbinar nih katanya. Selamat pagi kak, request yang haha Sabrina Leoner. Terima kasih. Oke, lagu yang gak pernah absen teman Pro 2 di setiap Pro 2 Hitlist. Kalau gitu, ini dia special request duluan.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

2 hit list teman pro 2. Dan lanjut ya teman pro 2, kita bacain requestan dari kamu teman pro 2. Kayaknya 3 lagu ini teman pro 2 aku pilihin buat kamu nih ya. Lagu-lagu yang cukup deep banget maknanya teman pro 2, dan aku udah pilihin juga ya dari kamu-kamu yang udah request nih di WhatsApp nih. Tadi aku sempat scrolling-scrolling, kayaknya seru deh dalam satu sesi nih lagu ini disatuin gitu ya. Kalau gitu teman pro 2, dari yang pertama dulu nih, dari Febrian di Panam katanya, "Halo Kak, selamat siang, pro 2 hitlist," katanya. "Mau request untuk hari Minggu ini, mau dengerin lagu Pamungkas to the Bone," katanya. Terima kasih Kak, oke sama-sama, boleh. Nah ini pembukanya teman pro 2, "Cinta sedalam-dalamnya sampai setulang-tulangnya," katanya dulu sempat viral katanya teman pro 2. Dan lanjut lagi nih, ada lagu baru nih aku pilihin dari si... siapa tadi namanya teman pro 2? Lupa nih. Dari Nita teman pro 2 katanya, "Halo Kak, siang," katanya nih. "Mau request lagu yang terbaru nih dari Wijaya 80 featuring sama Sal Priadi," katanya. "Bulan Bintang dan Garis Menyilang." Oke, kita masukin teman pro 2 nih, ini yang kedua, "Bulan Bintang dan Garis Menyilang." Setelah dicintai, setelah mencintai sampai tulang-tulangnya teman pro 2, langsung disambung sama takdir teman pro 2, apakah masih tetap bisa bersama sekalipun keyakinannya berbeda, katanya. Terus ini dia, kita tutup dengan requestannya sama siapa tadi yang request teman pro 2. Ini dia dari nggak ada namanya teman pro 2. Oke deh, ya nggak apa-apa, yang penting ada lagunya teman pro 2 ya. "Halo Kak," katanya, "siang, mau request spesial untuk hari ini di pro 2 hitlist Minggu Seria," katanya. Oke, katanya mau Fabio Asher yang "Bertahan Terluka." Nih cocok nggak sih teman pro 2 ya. Setelah dicintai, kita tutup dengan "Bertahan Terluka." Kita bertahan, kira-kira bisa bertahan atau enggak nih? Atau bertahannya sambil terluka? Nah, ini dia. Kalau gitu itu teman pro 2, langsung aja spesial buat kamu. Yang kita awalin sama Pamungkas to the Bone buat kamu. Enjoy teman pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius gak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Temu Umroh 2, wah gak kerasa Temu Umroh 2 udah hampir 6 jam ya aku nemenin kamu Temu Umroh 2 dari subuh tadi di Spada Temu Umroh 2. Dan kali ini aku kayaknya udah harus pamit dari ruang dengar kamu Temu Umroh 2. Dan aku juga mau say thanks buat kamu yang udah stay dan juga udah request-request lagu Temu Umroh 2. Dan nanti Temu Umroh 2 di sana siang sampai di sore ceria, kamu bakalan ada ditemenin sama Dito Temu Umroh 2 yang pastinya juga gak kalah seru sama aku. Kalau gitu, thank you Temu Umroh 2 dan see you next time. Bye-bye.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang, selamat menikmati waktu istirahat kamu teman Pro 2 weekend ini ya. Nyantai banget kayaknya di rumah atau mungkin juga di tempat nongkrongan atau ya terserah di mana sih kamu, mungkin di rumah teman juga boleh ya. Siang ini ada aku Dito Satriawan teman Pro 2 yang lanjut menemani kamu di ini hari Minggu 19 Juli 2026 ya, sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kapan lagi nih yang weekendnya ada yang nemenin nih via radio, via udara. Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ya. Buat tadi yang udah request, nanti aku bacain requestnya di Instagram mungkin ya. Dari WA tadi aku cek kayaknya sudah semuanya nih diputar ini kalau dari WA ya. Nah, tinggal dari Instagram nanti aku cek dulu yang belum diputarin, aku putarin, aku bacain teman Pro 2. Dan silakan lanjutin lagi ya. Request kamu di WhatsApp 0811760084 atau juga bisa di Instagram Pro2 PKU teman Pro2. Request aja lagunya mau lagu apa di minggu ini, hari Minggu nyantai, terus mungkin mager-mager gitu ya sambil dengerin lagu favorit. Wah, enak. When I was 13, a friend of mine died. That's when I realized

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pro 2 hitlist teman Pro 2. Aku bacakan yang udah request via Instagram teman Pro 2 ya. Ini ada dia Afsa mau request di ujung minggu Mesahira ya, Kak. Di ujung minggu Mesahira, apakah tadi sudah diputar? Kalau belum diputar aku putarin ya. Kecek dulu. Belum diputarin sih sepertinya ya. Mesahira di ujung minggu, terus Zara Baila 5 juga sama nih. Mau dengerin requestnya lagu di ujung minggu Mesahira, Kak. Makasih, sama-sama. Selain itu ada juga Sarah Rizkia 344, siang Kak Dito, siang juga. Request di ujung minggu Mesahira ya, terima kasih, sama-sama. Oke, ini banyak ya yang pengen dengerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Selain itu, ini ada backsradio.fm. Halo Kak, aku izin request Sumpah Mati versi Nicky Baker ya, Kak. Ada nggak? Sumpah

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Emisi karbon adalah penyebab polusi udara terbesar di dunia. Emisi karbon dioksida dihasilkan dari bahan bakar minyak. Kebutuhan dan penggunaan bahan bakar

cenderung menghasilkan polusi udara di kota-kota besar dunia, seperti contohnya di Indonesia, yakni kota Jakarta. Tidak hanya itu, gas metana yang dihasilkan dari gas-gas metana dari hewan ternak juga penyumbang emisi karbon dioksida. Produk nasi dan sayuran yang ditanam dan dipanen menggunakan pestisida merupakan penyumbang emisi karbon dioksida. Selain itu, puntung rokok, pembakaran sampah, pembakaran hutan juga merupakan masalah serius sebagai penyumbang emisi karbon dioksida. Sejatinya, emisi karbon dioksida, gas rumah kaca, dan fenomena efek rumah kaca dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menjaga suhu bumi dalam atmosfer agar suhu antara siang dan malam tidak terlalu berbeda jauh. Namun, ketika emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang dikeluarkan terlalu berlebihan, maka sebaliknya, hal ini justru malah dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi kehidupan manusia. Dampak emisi karbon terhadap lingkungan antara lain bisa meningkatkan

kecepatan mencair. Lalu, pencairan kutub-kutub akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan meningkatkan potensi banjir di daerah pesisir. Selanjutnya, banjir dan naiknya permukaan air laut ini akan mengakibatkan erosi di daerah daratan. Pemanasan suhu yang tak terkendali juga dapat mengakibatkan dehidrasi dan cedera kepala akibat panas, serta mengakibatkan masalah pernafasan pada kardiovaskular dan mampu menciptakan sel kanker melalui polusi udara. Lalu, adakah cara mengurangi emisi karbon ini? Dalam upaya menyelamatkan bumi dari urgensi pemanasan global, setiap individu manusia haruslah mulai peduli terhadap permasalahan ini. Upaya mengurangi emisi karbon dioksida harus dilaksanakan bersama agar tercipta pencegahan pemanasan global secara masif. Emisi karbon dioksida dalam atmosfer dapat dikurangi dengan melakukan peningkatan efisiensi energi bahan bakar. Tidak hanya itu, gaya hidup dan kebiasaan konsumtif manusia juga harus dirubah. Pengalihan bahan bakar minyak untuk transportasi kepada bahan bakar alternatif seperti biosolar, biofuel merupakan langkah efektif dalam mengurangi dampak emisi secara signifikan. Lalu, usaha individu untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum, menggunakan lampu hemat energi, sampai menambah insulasi pada bangunan merupakan upaya-upaya individu yang harus digalakkan oleh setiap manusia. Maka dari itu, ayo selamatkan dunia dari emisi karbon untuk masa depan yang lebih baik.

0: here now, Wei.
1: Yaelah, Inggris. Udah jalan, bentar lagi nyampe.
0: I have your location. You haven't even left.
2: Ya, kita masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ini udah ada yang masuk lagi via WhatsApp. Ada dari siapa ini ya? Ada dari, waduh gak ada namanya nih. Pagi kak, pagi juga saya, Sarah. Oke, dari Sarah, dari Berbinar fanbase Sabrina Leanor. Mau request lagu Sabrina yang haha dong kak, terima kasih. Sepertinya tadi Sabrina Leanor udah diputer ya, Sarah ya. Sama juga dengan Asni Zainal yang katanya juga selamat siang kak. Perkenalkan aku Asni dari tim Berbinar fanbase Sabrina Leanor. Maaf kak, ini idola kita baru mengeluarkan single terbaru berjudul Selesai. Bolehkah di request? Kalau boleh jam berapa? Ya sekarang ini. Nanti aku cek ya kalau sudah ada masuk diputerin. Oke, dari Asni Zainal. Berikutnya Instagram lagi lah ya. Instagram, adakah yang sudah masuk lagi? Izin kak request lagu Cegil atau Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Takiyah. Ini dari Liqiu 23. Oke. Terus ada Yeni Lindawati, siang kak mau request Fajar Nur, Salah Apa Aku. Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, nanti kalau ada diputer ya. Terus tadi siapa tadi? Cegil, Nabila Takiyah. Nabila Takiyah, oke. Adakah yang lain lagi? Masih Mesahira sudah diputer. Mesahira sudah diputer. Oh, ini satu lagi. Mau request Samuel Cipta Jagat Rasa. Thanks dari Raiso 190. Raiso I90. Oke. Samuel Cipta Jagat Rasa. Oke, ada ini ya. Ada tiga kayaknya nih yang bakal putarin. Ada Nabila Takiyah, Cegil, kemudian Samuel Cipta Jagat Rasa, dan nanti ada Fajar Nur juga, teman-teman.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face.
2: Tapi kenapa ya para model di atas catwalk selalu diarahkan berwajah datar seperti itu ya?
3: Wajah datar nyaris tanpa senyum dan cenderung dingin jadi aturan wajib yang dimiliki seorang model ketika berjalan di catwalk. Bukan karena pelit senyum, tapi tuntutan profesional yang diminta khusus oleh para desainer agar busana ciptaannya tampil lebih menonjol daripada sang model. Kesan kuat dan angkuh cenderung gloomy di wajah model didapatkan dari pengontrolan emosi yang dominan sedih dan lebih greget dengan dibumbui kesan fierce model look. Sekali lagi, yang jadi pusat perhatian adalah pakaian, bukan modelnya.

Ya teman Pradua, kita sudah sampai di penghujung program Pradua Hit List. Terima kasih buat kamu semua yang udah join di Pradua Hit List, sudah request lagu, dan mudah-mudahan semua lagunya udah diputerin ya. Tapi kalau ada yang belum, mungkin ada yang belum masuk kali ya, atau nanti aku cek kembali, kuputarin di jam-jam lainnya teman Pradua ya. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada Muda Kreatif Santai Siang buat temanin istirahat kamu di siang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap setia di RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Live.
1: Ada Westlife dengan Kerio teman berdua. Kita lanjut di program berikutnya. Ada Muda Kreatif Santai Siang ya. Dan untuk di siang hari ini aku mau bahas tentang belajar skill baru secara otodidak teman berdua. Karena zaman sekarang belajar gak harus selalu di kelas ya. Banyak banget anak muda yang bisa jago karena mungkin belajar sendiri alias otodidak. Aku tadi ada lewat di media sosial tuh, anak SD kalau nggak salah berhasil menemukan bug atau celah di websitenya NASA kalau nggak salah, dan dapat apresiasi dari NASA. Nah itu salah satunya juga apa ya, kemampuan yang bisa didapat secara otodidak ternyata teman berdua. Kita akan bahas gimana sih caranya belajar skill baru secara otodidak, plus mungkin beberapa tips biar kamu tidak gampang menyerah lah kalau sudah mencoba hal baru tapi mentok gitu.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
5: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Zaman sekarang kenapa sih belajar otodidak itu penting teman Pro 2? Karena sekarang kan akses belajar itu banyak ya, luas banget. Mulai dari YouTube mungkin, atau juga ada yang kursus online. Bahkan sampai beberapa platform media sosial itu menyediakan apa ya, pembelajaran-pembelajaran tertentu teman Pro 2 ya. Dan semuanya bisa jadi tanda kutip guru buat kamu nih. Belajar otodidak bikin kita lebih fleksibel teman Pro 2, bisa belajar sesuai dengan waktu dan minat yang kamu sukai sendiri gitu ya. Selain itu, skill otodidak juga sering banget jadi nilai plus pastinya, apalagi di dunia kerja atau bisnis kreatif nih teman Pro 2. Contohnya apa tuh? Contohnya misalnya nih ya, belajar desain, editing video, terus ada mungkin kalau jago banget coding gitu ya. Bahkan mungkin kemampuan-kemampuan yang sekedar public speaking itu juga penting teman Pro 2. Semua bisa dimulai dari nol tanpa harus menunggu kelas formal gitu ya. Kelas yang harus belajar formal teman Pro 2. Bisa otodidak. Biar nggak bingung, ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Yang pertama mungkin kamu bisa menentukan skill yang ingin kamu pelajari itu apa gitu. Tentukan dulu kamu inginnya belajar apa. Terus kalau kamu sudah tahu, nah kamu bisa cari sumbernya. Dari mana gitu ya, misalnya dari YouTube kah atau dari AI segala macamnya. Terus cari sumber belajar yang terpercaya, misalnya platform kursus atau mungkin buku yang memberikan ilmu tentang yang pengen kamu pelajari itu, dan juga YouTube kayaknya lumayan terpercaya lah ya. Nah sebelum kita lanjut teman Pro 2, kita jeda dulu sejenak. Kita akan masuk ke ruang religi untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru. Hari ini Minggu 19 Juli 2026 adalah pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan lanjut lagi ke Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Pro 2, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang.

0: Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Gagal Mama, aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan

Ya, aku lanjutin lagi teman berdua beberapa tips untuk memulai belajar secara otodidak ya. Pertama tadi kan tentukan skill yang kamu pengen pelajari. Terus cari sumber yang bisa kamu percaya ya, sumber untuk belajarnya. Misalnya YouTube atau buku gitu. Terus jangan cuma ditontonin doang ya. Kalau kamu sudah tertarik belajar sesuatu, jangan cuma ditontonin doang, tapi dipraktekkan ya. Tes, dipraktekin teman-teman dua kemampuan kamu itu. Dan catat progres kamu, biar kamu lebih tahu perkembangannya seperti apa. Dan yang paling penting kata kuncinya adalah, ya bukan bukan berarti dengan belajar otodidak kamu bisa cepat, ya bisa cepat jago. Tapi yang paling penting adalah konsistensinya buat terus-terus belajar dan berkembang.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Ya, jadi teman-teman, belajar otodidak itu memang bukan hal mustahil ya. Dengan niat dan konsistensi dan juga kemauan untuk terus mencoba, kamu pasti bisa menguasai skill baru. Mulai dari hal kecil mungkin teman-teman berdua, karena langkah kecil itu bisa jadi awal suatu yang besar. Dan yakinkan kamu untuk terus berkarya, terus belajar, dan tetap jadi versi kreatif dari diri kamu sendiri, teman-teman berdua. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya. Ada Sportpedia nih, ada berita-berita dari dunia olahraga. Wah, wah, wah. Kamu sudah tahu kan hasil dari perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026? Dan seperti apa mungkin nanti final Piala Dunia 2026? Stay tune di Pekanbaru dan kita akan bahas nanti di Sportpedia.

0: Cuman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya teman Pro 2. Ada Sportpedia nih, seperti yang udah aku janjiin ya. Kalau Sportpedia kita mungkin akan membahas Piala Dunia nih. Kenapa? Karena sudah sampai puncaknya. Tadi dini hari ada pertandingan perebutan tempat ketiga ya, medali perunggu lah itu istilahnya ya. Perebutan tempat ketiga nih, big match juga yang layak sebenarnya untuk final ya, dan skornya juga seru sebenarnya nih. Kalau final kayak gini baru seru nih ya. Skornya adalah 6-4 untuk kemenangan Inggris atas Prancis. Nggak nyangka nih 10 gol terjadi teman Pro 2 di perebutan tempat ketiga nih. Sempat tertinggal 4-0 ya di babak pertama. Prancis mengejar ketertinggalan sampai 4-3 kalau nggak salah ya. Jadi Inggris unggul cepat lewat Declan Rice pada menit ketiga, terus digandakan oleh Ezri Konsa menit ke-18, terus Bukayo Saka juga cetak gol lagi menit ke-37, dan menutup babak pertama dengan skor 4-0 itu Bukayo Saka lagi di menit ke-45+1. Jadi 4-0 untuk babak pertama keunggulan Inggris ya. Wah, itu pada saat berakhir babak pertama udah rasanya ini Prancis gimana sih? Prancis kan padahal salah satu tim kuat nih, kok bisa babak pertama aja 4-0 nih piye gitu kan. Dan masuk ke babak kedua, Prancis sempat mengejar ketertinggalan mereka teman Pro 2. Jadi Kylian Mbappe mencetak pada menit ke-48, terus ada Barcola cetak lagi menit ke-54, skornya jadi 4-2 waktu itu ya. Terus mengejutkan lagi nih, Mbappe ngejar lagi, nyetak gol lagi menit ke-66 teman Pro 2, dan membuat skor 4-3 pada saat itu. Wah, jadi wah ini sepertinya bakal ngejar ya, bakal imbang nih ya. Tapi Inggris dapat penalti di menit ke-87 dan Bukayo Saka melengkapi golnya menjadi hat-trick dan membawa keunggulan 5-3 atas Prancis ya, hingga menit ke-90. Injury time, gak disangka Ousmane Dembele, disangka sih ya, Ousmane Dembele mencetak gol lagi tuh 90+6, sehingga skor berubah menjadi 5-4 pada saat itu. Wah, ini makin seru nih. Kira-kira apakah Prancis berhasil mengejar pada saat itu ya? Tapi ternyata Jude Bellingham menunjukkan kualitasnya dengan melewati beberapa pemain dan membuat Inggris kembali menjauh dengan defisit 2 gol ya, sehingga skor berubah menjadi 6-4 dan berakhir di situ teman Pro 2. 6-4 dan selamat untuk Inggris yang mendapatkan medali perunggu lah istilahnya kalau Olimpiade, atau peringkat ketiga Piala Dunia 2026 teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, berita akhir-akhir ini kok kebanyakan ngebahas remaja yang ngalamin yang namanya mental illness ya? Ada apa sih dengan dunia?
2: Sudah, jangan kebanyakan baca berita yang gak betul. Coba deh baca buku untuk memastikan kebenarannya. Tapi kalau masalah mental illness sih, memang sudah cukup mengerikan loh. Karena menurut WHO tahun 2018, kalangan remaja dan dewasa muda itu paling rawan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, karena pada usia itu, banyak perubahan dalam hidup. Seperti mulai hidup terpisah dari orang tua, berpindah sekolah, atau lingkungan kerja yang baru yang berpotensi memicu stres atau tekanan mental.
1: Wah, bahaya nih. Soalnya kan bentar lagi aku bakal pindah rumah.
2: Iya, pindah ke rumah sebelah.
3: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Piala Dunia 2026 dan saat ini top skor sementara ada pada diri Kylian Mbappe dari Prancis ya, karena tadi malam ataupun dini hari tadi mencetak 2 gol walaupun kalah Prancis 6-4 dari Inggris teman berdua. 2 gol tadi membuat Mbappe sekarang memimpin top skor dengan 10 gol. Di bawahnya masih ada Leo Messi dengan 8 gol, Erling Haaland 7 gol, Jude Bellingham 7 gol, dan Dembele 6 gol, Harry Kane 6 gol. Wah, wah, wah. Tapi yang berpotensi untuk mengejar ya, karena masih ada pertandingan yang dimainkan, itu adalah Leo Messi. Lionel Messi, teman-teman berdua. Lionel Messi ini tertinggal 2 gol dari Mbappe, dan kalau nanti malam dia nyetak gol lagi, entah minimal 2 ya. Artinya sama-sama dapat golden boot lah ya sama Mbappe. Hebatnya lagi Mbappe juga menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia 2026 dengan bedanya 1 gol aja dari peringkat kedua. Ada Messi lagi tuh nomor 2 ya. Kalau enggak salah Messi sudah 20 gol, Mbappe 21 gol. Nah, kalau Leo Messi mencetak 1 atau lebih dari 1 gol, Messi lagi nih yang jadi top skor sepanjang masa Piala Dunia 2000 ya, sepanjang masa dong ya. Dan dipecahkan di 2026 ini teman-teman berdua. Kalau kamu gimana nih? Apakah Messi bisa mencetak gol atau Mbappe yang jadi golden boot-nya?

0: hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga

0: pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, nanti dini hari teman berdua itu ada pertandingan final Piala Dunia 2026. Ini sudah sampai puncaknya juga ya, ternyata akhirnya Argentina dan Spanyol lah ya yang berhasil melaju ke puncak teman berdua. Nah, kira-kira ini siapa ya yang berhasil membawa pulang Piala Dunia teman berdua? Apakah Argentina bakal back to back ya, dua kali berturut-turut juara Piala Dunia dan menjadi sejarah kalau memang terjadi ya, sejarah di sepak bola modern, karena belum pernah ada negara yang dua kali berturut-turut juara Piala Dunia. Coba teman berdua. Tapi jangan-jangan antivirusnya si Argentina ini adalah Spanyol ya, karena Spanyol ini sejauh ini luar biasa mengalahkan tim-tim yang di luar dugaan, kuat sekali sebenarnya. Semacam Prancis kemarin dikalahkan, terus juga ada Portugal, terus juga ada Belgia, itu kan wah yang kuat-kuat semua tuh yang dikalahkan Spanyol. Dan gak nago-nago nih, Spanyol hanya kebobolan 1 selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini. Gila gak tuh pertahanannya tim berdua ya, kuat berarti ya. Pertahanan kuat mungkin karena tengahnya juga bagus, tengahnya itu mendominasi sehingga sulit dibobol itu teman berdua. Nah, inilah ujiannya, apakah bisa menahan Messi dan kawan-kawan. Kalau bisa, Spanyol akan mengulangi sejarah untuk kedua kalinya juara Piala Dunia setelah tahun 2010 lalu ya. Ya kalau tahun 2010 mah itu memang pemainnya dibandingkan 2026 sebenarnya pemainnya luar biasa. Yang gila itu ya 2010 lah ya, ada kipernya aja Casillas, terus backnya Puyol dengan Ramos, wah ya kan, itu Barca X Madrid kayaknya ya. Tengahnya ada Xabi Alonso Madrid, ada Iniesta Barca, ada Xavi Barca, ada Sergio Busquets Barca. Coba mengerikan sekali itu. Dan strikernya ada David Villa mungkin ya, dan Torres, wah pantas lah juara dunia ya. Tapi 2026 ini kita nggak tahu, walaupun dengan pemain yang katanya nama besarnya tidak sebesar tahun 2010, tapi ini kuat banget nih. Praktis mungkin cuma hanya ada Nyamal ya, Lamin Nyamal lah. Yamal yang mungkin namanya besar. Yang lainnya kayak siapa ya, ya Pedri, Gavi, okay, gitu kan, lumayan besar lah namanya. Tapi sebenarnya kan tidak sebesar pemain Argentina ya. Pemain Argentina tuh kayaknya wah keras-keras tuh, ada Messi, ada Lautaro Martinez, ada Enzo Fernandez, nama-nama besar semua kan. Menarik, kira-kira siapa yang menang ya?

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ya, final Piala Dunia 2026 akan ditayangkan pada dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan banyak sekali yang mengadakan nobar ya, dari kantor gubernur ada, wali kota juga ada, tuh di rumah dinas wali kota juga ada, teman Pro 2. Disiarkan juga secara audio oleh RRI Persatu Pekanbaru pastinya. Jadi pokoknya seru-seruan ya, dan pilih ataupun dukung tim favorit kamu biar jadi juara Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2. Nanti abis ini kita lanjut ke program berikutnya. Kita akan gabung bersama dengan Pro 3 lagi tuh kan, gegara Piala Dunia nih. Kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Ada Top 20 Indonesia dan Top 20 mancanegara. So stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi motok tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok fals?
1: Number 20.

0: atau dengan sumpah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak, supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke? Sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

positif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa, Nuka ini suaranya

0: Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Muka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengernya enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20, ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya, kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suara Mulai. Kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok, terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen, itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeup-nya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan, ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke, gimana ya, sedih, tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, yaudah lah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: sihir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven ini agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda dengan terbelah jadi 2, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: saja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: buat menyenangkan. Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya Top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Sambal Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 baik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabu Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenang. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya berjudul Ikrok. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilaon 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunnyder, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number

0: Dornoy.
1: Peringkat ke-13 memperdua memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It All.
2: Number 12.

0: 19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghias Intro Show Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: hari ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sia and Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dee dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Up kita di minggu ini ke nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

tadi Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Ini penanganan bencana alam terus melakukan.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk program berikutnya, teman Pro 2, ada Sore Ceria. Masih bareng aku Dito Satriawan, teman Pro 2. Kita masih punya waktu kurang lebih gak sampai 2 jam sih, sampai pukul 18.00 ya, waktu Indonesia Barat pastinya di Sore Ceria ini, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin sedang beraktivitas di minggu ini, wah hari Minggu kerja sama dong. Gak apa-apa ya, tetap semangat ya. Kali aja mungkin jam segini sudah hampir selesai nih kerjaannya. Wah, semangat, semangat, semangat. Terus buat yang lagi nyantai, ya nikmati aja santainya, teman Pro 2. Karena ini hari Minggu, weekend, besok udah hari Senin. Jadi maksimalkan momen kamu di weekend ini untuk mengumpulkan energi yang baik, yang positif. Sampai nanti terkumpul dengan bagus energinya, energi positifnya ya. Dan besok bisa beraktivitas dengan penuh semangat lagi, teman berdua. Kita lanjut nanti di Sore Ceria ya. Aku mau bahas sesuatu yang ringan-ringan aja. Mungkin rekomendasi aktivitas sore aja kali ya. Apa aja tuh kalau sudah sore gini, enaknya ngapain? Olahraga kah? Main game kah? Karena banyak lah pokoknya.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM. Teman

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian...

makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai? Pro 2 FM, teman

Dua, nih hari Minggu ini identik dengan waktu santai pastinya ya. Apalagi sore hari itu waktu yang kayaknya pas banget buat merecharge energi sebelum kembali ke rutinitas besok, teman berdua. Dan sore hari di hari Minggu cocok buat aktivitas yang ringan dan menenangkan pastinya. Mungkin kamu bisa coba jalan santai di sekitar rumah kamu, teman berdua. Menikmati udara sambil mungkin dengerin musik favorit kamu di Pulau Pekanbaru pastinya ya. Atau kalau lebih suka di dalam rumah, bisa baca buku, nonton film, nonton drakor ya. Agen Kim reaktif. Kalau sekedar journaling buat refleksi diri, teman berdua. Aktivitas sederhana ini bisa bantu kamu lebih rileks dan siap untuk menghadapi besok di weekday-nya ya, hari Senin.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
3: Teman terbaik kamu.
4: Boy. Boy.
5: Apa, Ren?
4: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
5: Jaket?
4: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
5: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
4: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
5: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
4: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
5: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
6: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

Nomor dua buat kamu mungkin yang pengen tetap produktif aja nih di weekend gini ya. Sore hari juga bisa jadi waktu yang pas loh untuk kamu buat sebuah karya. Misalnya kamu mungkin kalau hobinya menggambar ya bisa menggambar gitu kan. Atau menulis atau fotografi nunggu matahari terbit kan. Terbenam ya. Atau belajar skill baru secara otodidak juga bagus tuh teman-teman berdua. Selain seru, kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan kamu dan bahkan jadi peluang di masa depan mungkin ya. Ingat, produktif gak harus berat, yang penting konsisten dan menikmati prosesnya teman-teman berdua.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
2: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
3: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya kita lanjut lagi di sore ceria, ngobras teman berdua, ngobrol asyik nih ya. Weekend tuh juga jadi momen terbaik loh untuk quality time teman berdua. Nah kalau kamu mau cari quality time, nih weekend ini pasnya teman berdua ya. Kamu bisa kumpul bareng keluarga, nongkrong santai dengan teman, atau sekedar ngobrol ringan sambil minum teh dan kopi ya. Teh atau kopi lah, jangan teh dan kopi. Kalau teh dan kopi berarti dua-duanya dong ya. Kalau mau lebih seru mungkin coba aktivitas seperti game bareng ya, main Uno mungkin, atau apa gitu, olahraga ringan juga bisa lah ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
2: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
1: Dari aja.
2: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, gitu dong.
3: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
4: Panas. Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
1: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
4: Ah, pengen beli es krim aja lah.
1: Jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
4: Ah, segar juga ya.

Siapa di sini yang sore-sore gini pengen makannya mungkin ya mie instan gitu ya, atau bakso atau mie ayam. Nah teman-teman dua, di balik kelezatannya semangkuk mie ayam ataupun juga bakso atau mie instan ternyata menyimpan beberapa dampak negatif bagi kesehatan untuk tubuh kamu teman berdua. Mengutip dari halaman rri.co.id nih, katanya ya ada seorang profesor ataupun guru besar ilmu gizi Riau, Profesor Dr. Al Aslis Wirdahayati ya, mengatakan kalau konsumsi gula, garam dan lemak atau GGL, gula, garam, lemak berlebihan ini menjadi tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebenarnya batas aman mengkonsumsi garam atau natrium sehari itu adalah maksimal 5 gram atau setara 1 sendok teh atau 2000 miligram natrium. Sehari itu 1 sendok teh ya, kecil ya, dikit ya garam. Tapi oh iya juga sih, kan kita kalau masak kan banyak ya, misalnya satu wajan penuh kayaknya garamnya apa ada 1 sendok teh ya. Oh lebih, jangan-jangan. Oh iya ya. Tapi kenyataannya katanya nih teman berdua ya, satu porsi mie bakso itu yang sekitar mungkin 400 gram ya beratnya, bisa mengandung hingga 2213 miligram natrium. Oke. Dan angka ini sudah melewati batas aman harian hanya dalam satu kali makan. Jadi semangkuk bakso itu bisa sudah melewati batas aman harian garam ya. Begitu pula dengan mie instan yang kemasannya rata-rata mengandung 790 mg hingga 1330 mg natrium. Jadi kata Profesor Aslis teman berdua, kombinasi makanan tinggi natrium kayak ayam goreng tepung yang ditambah dengan saus instan secara berlebihan secara tidak sadar itu mempercepat resiko hipertensi dan penyakit jantung di usia muda. Waduh, berarti mau dibatasi aja kali ya.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Halo Bras, teman berdua, aku lanjutin lagi yang tadi kita bahas nih loh. Kalau kamu sore-sore gini mungkin pengen makan yang bakso atau mie instan. Wah, ternyata kombinasi garamnya berlebihan, teman berdua. Jadi sebagai solusi dari Profesor Dr. Aslis Wirdahayati tadi ya, beliau mendorong adanya edukasi visual mengenai porsi makan sehat di kantin-kantin sekolah atau kampus mungkin gitu ya. Dan juga kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan BPOM untuk mengawasi kandungan bahan pangan yang dijual sekitar lingkungan akademis. Iya, iya, iya. Buat kamu mahasiswa kali ya. Tapi kalau mahasiswa mungkin banyak kali garamnya mungkin ya. Siangnya makan nasi padang, malamnya mungkin mie ayam atau bakso gitu kan. Paginya udah soto. Wah, itu jadi banyak banget garamnya, teman berdua.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Bang, nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya bang?
5: Aiko gulai tambosu.
4: Gulai tambosu? Apa itu?
6: Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu.
4: Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.

0: for the switchblade.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Ya, teman berdua, sampai di sini aku menemani kamu di depar ini depar 2 lah ya. Ya, 2 sampai jam sudah hampir jam 6 teman berdua. Nanti abis ini kamu bakal ditemani sama Nadia di Jaga Malam. Jadi nikmati weekendnya ya, enjoy istirahatnya. Mudah-mudahan energi kamu terkumpul ya untuk bisa mengarungi besok Senin. Sampai jumpa lagi teman berdua dan insyaallah kita ketemu di lain kesempatan. Bye bye.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
5: Kami juga lagi rumahan, itu kan kampung pantai.
6: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
4: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

sebuah single dari Soundwave dengan Liberty. Ini teman pre dua lagu yang dirilis di tahun 2021. Selamat sore, bareng Nadia sore hari ini. Setelah tadi ada Dito menemani kamu teman pre dua dari siang sampai menjelang malam ini. Tapi Nadia masih kebagian nih untuk sesi terakhir di sore ceria di hari Minggu 19 Juli 2026. Nanti Nadia sambung lagi untuk menemani kamu tentunya pada pukul 20 nanti di jaga malam ya. Pokoknya ada program-program seru lah menemani kamu nih teman pre-dua di hari ini. Jadi tetap bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

88,4 RRI Program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Sebuah single dari Menuk di Teman Red 2 dengan Indah. Lagu yang dirilis tahun 2019. Di sore ceria untuk informasi unik nih. Wah, kali ini nih bukan unik sih, serem. Dibilang unik sih unik. Tapi kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan sendirian di hutan yang sepi, terus agak sedikit gelap nih Teman Red 2, mendadak kaki kamu nyandung, tersandung gitu ya, sesuatu di tanah. Jadi ketika melihat ke bawah, ternyata kamu tersandung sesuatu atau juga apa ya, kayak setumpuk kayak jari-jari manusia gitu Teman Prado. Ih, serem ya. Jadi ini Teman Prado ada sih sebenarnya tumbuhan yang dia itu kalau bisa kita bilang sih kayak jamur ya. Tapi dia tuh benar-benar menyerupai kayak jari-jari yang keluar dari tanah. Wow, serem banget, kayak zombie. Ini udah merinding aja nih. Jadi ini ternyata Teman Prado 2, tanaman yang menyerupai jari manusia ini itu adalah sebuah tumbuhan atau namanya habitat kayak jamur jari mayat namanya. Oh, serem ya. Kita sebut aja namanya dengan ilmiahnya aja kali ya, Sailoria polymorpha nih Teman Prado 2. Jadi jamur ini yang berupa kayak bentuk jari manusia, tapi warnanya abu-abu kayak tangan-tangan jari-jarinya zombie gitu Teman Prado 2. Ini adalah sebutan untuk sejenis jamur yang diberi nama yaitu tadi ya, Sailoria polymorpha nih Teman Prado 2. Dan dia itu benar-benar mirip banget dengan jari-jari dengan kuku yang agak sedikit runcing nih Teman Prado 2. Terlihat aneh tapi unik dan juga angker nih Teman Prado 2. Jadi jamur jari mayat ini memiliki warna kehitaman dan bentuknya itu lonjong layaknya jari manusia yang sudah tidak bernyawa gitu. Dan jamur ini bisa tumbuh hingga setinggi 8 cm. Wah, bayangin aja ya, tiba-tiba nongol dari dalam tanah 8 cm. Sebenarnya jamur tapi menyerupai jari tangan manusia yang warnanya keabu-abuan gitu Teman Prado 2. Jadi kayak like film-film zombie. Jangan-jangan film-film zombie gitu tuh ambil jamur ini kali ya. Jadi jamur ini sendiri Teman Prado 2 berkembang biak melalui perantara spora. Di habitatnya, jamur jari mayat ini adalah tanaman yang bermanfaat karena bisa membantu mempercepat penguraian bangkai pohon menjadi serpihan tanah. Jadi walaupun terlihatnya menakutkan nih Teman Prado 2, jadi jamur jari ini bukanlah tanaman yang berbahaya bagi manusia. Jadi oleh suku Indian, jamur ini justru dianggap bermanfaat karena bisa diolah menjadi ramuan kayak ASI booster gitu Teman Prado 2 untuk para ibu-ibu yang sedang menyusui.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Teman Pro 2 sudah di menit ke-59 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan selagi kamu bisa mengikuti Indonesia Pro Indi. Ini Teman Pro 2 yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Nah, nanti Nadia kembali lagi nih pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti dengan program Dijaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Jadi tetap bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dik, tunggu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa digunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang,

tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, artinya juga kuat-kuat menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: John, angkat nih.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

06 Park dengan tebar pesona di teman berdua. Bareng Nadia kembali hadir menemani kamu. Setelah tadi kamu sudah menyimak Pradua Indi di teman berdua dan mama ada sedikit gangguan tadi ya, agak putus-putus. Jadi mudah-mudahan masih bisa lah kamu nikmati. Tadi di sesi terakhirnya juga Nadia sudah menghadirkan beberapa single indie dari Pekanbaru nih teman Pradua. Oke, kembali Nadia hadirkan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman Pradua. Bersama Nadia kali ini kita akan ngobrolin di komunitas intip buku. Tentang buku apa ya yang akan Nadia hadirkan untuk kamu nih teman Pradua. Jadi tetap bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Intip buku, Nadia mau ngajak teman perdua ngintip buku ya, untuk mengetahui buku dari ini kayaknya sih agak-agak ada mistis-mistis gitu ya. Itu perpustakaan tengah malam nih teman perdua. Jadi perpustakaan tengah malam ini atau yang terbit dengan judulnya Midnight Library, ini adalah buku yang menggambarkan petualangan Nora, seorang perempuan yang sedang sekar di alam bawah sadarnya. Dan dia juga berusaha mengakhiri hidupnya, tiba-tiba saja dia dibawa mengembara ke berbagai versi kehidupan yang mungkin saja ditemuinya. Nah, dari situlah dia belajar tentang makna kebahagiaan yang sesungguhnya, teman perdua. Nanti agak sedikit lebih detailnya, nanti kasih tahu ke kamu. Jadi perpustakaan tengah malam ini adalah buku karya dari Matt Haig ya. Dan pastinya ini juga cocok untuk teman perdua dengan usia remaja. Seperti apa bukunya nanti? Nadia mau kasih tahu ke kamu bagaimana cerita selengkapnya dari perpustakaan tengah malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Ada singlenya Gia Indrawari featuring Boy William nih, teman Pre2 dengan Bucket List. Jadi buku yang berjudul Perpustakaan Tengah Malam atau The Midnight Library nih, teman Pre2, karya Matt Haig, seorang penulis terpopuler nomor 1 dari bukunya Alasan Untuk Tetap Hidup nih, teman Pre2, dan juga Cara Untuk Menghentikan Waktu.

Jadi sang penulis juga merupakan seorang novelis dan jurnalis Inggris. Dia juga sudah menulis berbagai jenis buku, baik itu fisik, kok fisik? Fiksi, maupun juga non-fiksi. Ini teman berdua untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Tapi sering itu fiksinya yang ditulis oleh Matt Haig ini tidak jauh-jauh dari genrenya fiksi spekulatif ya. Jadi isi novelnya juga sering sekali gelap dan unik, serta mengambil juga sisi kehidupan keluarga. Seperti The Midnight Library, yaitu perpustakaan tengah malam yang juga sudah memiliki 4 pencapaian luar biasa yang berhasil diraihnya. Yaitu ada The Winner of Goodreads Choice Award for Best Fiction 2020. Terus juga ada The New York Times Bestseller nomor 1. Sunday Times Bestseller dan juga nomor 2 Amazon Charts This Week. Jadi novel ini juga menceritakan mengenai seorang gadis bernama Nora yang pada malam hari dia ingin mengakhiri hidupnya, tapi tiba-tiba dia berada di The Midnight Library ini teman berdua, yaitu perpustakaan antara hidup dan juga mati dengan jutaan buku yang berisi kisah hidupnya jika dia mampu membuat keputusan yang berbeda. Oh, jadi dia perpustakaan ini adalah di mana buku-buku itu ada kehidupan kita nih. Kalau misalnya kita ngambil keputusan apa, nanti akhirnya seperti ini gitu ya. Seru juga kali ya. Jadi di perpustakaan ini teman berdua, Nora ini mencoba menemukan kehidupan baru yang paling dia harapkan dan juga dia sukai. Jadi ketika Nora ini menemukan dirinya berada di Midnight Library, dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan Nora juga merasa hidupnya sangat payah dan tidak memiliki alasan untuk hidup lagi. Jadi tidak satupun yang dia lakukan berjalan dengan baik, karena setiap langkahnya yang dia rasa nih, yang diambil itu berujung kesalahan, dan setiap keputusan menjadi bencana. Jadi dia gagal juga menikah dengan kekasihnya di teman berdua. Dia juga merasa kayaknya sudah cukup mengecewakan ayahnya, karena berhenti menjadi atlet renang, dan menjauh dari mimpinya berenang di Olimpiade. Terus masih banyaklah kisah-kisah Nora yang merasa dia tuh kayaknya gagal banget di teman berdua, sampai akhirnya dia masuklah ke dalam perpustakaan tengah malam tadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadailah berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Sebuah single dari Henry Moody dengan People Pleaser, Nita Mampre 2. Wah, kalau bisa dibilang sih cerita dari The Midnight Library ini, Nita Mampre 2, ini kayak menggambarkan memang kadang-kadang kita ngerasa semua itu sia-sia yang kita lakukan. Dan padahal sih sebenarnya kalau bisa dikulik lagi, itu bisa jadi kayak kita punya option lainnya untuk bisa bangkit kalau ngerasa kayaknya banyak sekali hal-hal yang mengecewakan nih teman Pradua. Seperti yang dialami oleh Nora nih teman Pradua, yang dia tuh kayak ngerasa apa-apa tuh kayaknya salah aja yang dilakukannya, kayak tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan ekspektasi. Bahkan dia juga mengecewakan ayahnya karena dia berhenti menjadi atlet renang nih teman Pradua. Sampai-sampai dia juga ini nih, Nora itu kan juga dipecat ya dari pekerjaannya sebagai penjaga toko, dan juga murid les pianonya mengundurkan diri di hari yang sama. Terus juga ada kakek tua yang biasanya dibantu oleh Nora untuk memberikan obat, tiba-tiba si kakek ini malah ngasih tahu, gak usah kamu Nora lagi, udah ada kok yang ngasih akuin, yang ngasih atau juga ngambilin aku obat gitu ya, kamu gak usah lagi. Jadi kayaknya Nora itu merasa hidupnya tidak memiliki arti lagi, dan dia memutuskan untuk ya udah deh, untuk apa aku di dunia gitu ya. Tapi bukannya melihat cahaya terang seperti di film-film, Nora ini justru terbangun di sebuah perpustakaan. Tapi sebenarnya dia mengira itu dia sudah meninggal di Taman Pradua. Akhirnya Nora mengamati sekeliling dan menemukan begitu banyak buku dan tidak ada jalan di sana. Nah, Nora ini justru bertemu bersama namanya Mrs. Elm. Dia adalah penjaga perpustakaan ketika dia masih di sekolah nih Taman Pradua. Dan Nora memang kayak merasa sudah membuat banyak orang kecewa termasuk dirinya sendiri, tapi segala itu berubah. Jadi sudah waktunya dia mencoba buku-buku di perpustakaan, menjelajah waktu dan masuk ke dalamnya agar bisa menjalani kehidupan dengan versinya sendiri nih teman Pradua. Dan pastinya juga mendapatkan bahagia yang Nora inginkan selama ini. Dan pastinya di perpustakaan itu, yang seperti tadi Nadia sudah bilang di awal, itu banyak buku-buku yang menggambarkan kehidupan Nora. Kalau misalnya dia mengambil keputusan yang satu, dia jalan hidupnya akan seperti ini. Kalau mengambil keputusan yang kedua, jalan hidupnya seperti ini. Jadi bisa kayak mendapat pelajaran lah gitu teman Pradua. Jadi dengan apapun keputusan yang diambil, dia bisa dapat gambarannya ya. Dan tentunya buku ini banyak sekali mengandung pelajaran hidup teman Pradua. Hal yang paling berkesan itu adalah mengenai keterhubungan kita dengan sekeliling. Jadi semua orang ini pasti pernah menjadi atau juga berada di posisi Nora. Mungkin tidak memang seapes Nora banget ya, tapi pastilah ada ngerasa kayak gagal. Dan mungkin kamu juga seringkali merasakan kesepian dan merindukan interaksi dengan orang lain. Nah, cocok nih untuk kamu teman Pradua untuk baca buku Perpustakaan Tengah Malam yang memberi banyak hal-hal yang bisa dipelajari seperti pilihan kecil dan bisa membuat perubahan besar dalam hidup kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh, kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

dengan 1000 wajah cinta teman Pradua. Dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Walaupun tadi sudah bahas juga sebuah buku nih teman Pradua. Buku yang sangat membantu kita nih teman Pradua ya, untuk memahami hidup. Karena banyak mengandung, bukan mengandung bawang ya, tapi mengandung pelajaran yang luar biasa di tentang kehidupan dengan berbagai pilihan seperti apa kehidupan kita nantinya. Nah, di buku ini bisa mendapatkan sedikitnya pandangan-pandangan biar kamu gak gampang putus asa teman Pradua. Jadi kamu bisa kayak mengurai semua yang bergelut di pikiran kamu. Kamu bisa dapatkan buku Perpustakaan Tengah Malam di toko buku gramedia.com nih teman Pradua. Kok toko? Di websitenya boleh, tokonya juga boleh nih teman Pradua ya. Terus juga pasti buku ini sangat cocok untuk kamu yang lagi mencari arah hidup yang lebih baik nih. Jadi kalau buku di itu nggak salah sih judulnya yang bahasa Inggrisnya ya, bukan bahasa Indonesianya. Jadi The Midnight Library ini teman Pradua, karya Matt Haig. Dan buku ini sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan. Oke, nanti ada informasi-informasi lainnya juga karena dihadirkan untuk kamu dibagi-bagi nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana ya, pastikan terus masih bersama RRI Program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah teman-teman berdua, nih dia malam ini mau ngajak kamu nih untuk bisa menangani gejala yang sering banget kamu alami untuk kelelahan fisik nih teman berdua. Jadi untuk saat ini memang rasa capek itu memang luar biasa teman berdua ya. Dan kadang-kadang capek aja, kayak gak tahu sumber dari mana, entah itu kita terlalu terbawa emosi ketika melihat media sosial dengan berita-beritanya, atau terserap energi kita kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin lagi memang lagi panas, lagi berseteru gitu teman berdua. Dan apakah tubuh yang meminta jeda karena aktivitas cukup padat, atau malah justru pikiran kamu yang terus bekerja tanpa henti nih teman berdua. Jadi untuk memahami perbedaan kelelahan fisik dan kelelahan mental ini masih bisa menjadi sebuah kunci untuk meresponnya secara tepat dan mengembalikan energi kamu. Seperti apa? Nanti Nadia bagi-bagi untuk kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kabilang tiba saatnya.

Sebuah single dari William Si Hombing dengan Samudra, teman Pradua. Dibagi-bagi. Kali ini Nadia mau bagi-bagi tips untuk teman Pradua yang terkadang sering ngerasa capek, tapi enggak tahu nih, ini apa memang dari kelelahan fisik atau dari mental? Karena mental juga bisa bikin tubuh kita jadi capek banget nih, teman Pradua. Nah, untuk mengetahui apa yang kamu alami ini, teman Pradua, dari berbagai penelitian dan juga ahli dari luar negeri, ini juga sudah banyak mengulas mengenai namanya kelelahan fisik atau juga kelelahan mental ini, teman Pradua. Kalau yang namanya lelah secara fisik itu umumnya berkaitan dengan kelemahan otot gitu ya, kayak benar-benar kamu tuh habis melakukan sesuatu nih, teman Pradua, terkadang sering nyeri dan juga penurunan kinerja tubuh. Sementara untuk kelelahan mental, terutama mempengaruhi fokus, pengambilan keputusan, dan juga regulasi emosi. Dan perbedaan ini juga mendasar, krusial, yang cukup mendasar secara krusial nih, teman Pradua, agar strategi pemulihan yang dipilih itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kamu sudah mengenali apakah kamu yang sekarang kamu alami ini, capeknya itu apa karena memang karena fisik atau mental nih, teman Pradua, jadi nanti kamu bisa mengenali secara karakteristik masing-masing, sehingga kamu bisa menerapkan pendekatan pemulihan yang tepat sasaran, dan dampaknya bukan hanya mengembalikan energi, tapi juga bisa membantu meningkatkan fokus dan juga produktivitas dalam rutinitas sehari-hari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
3: Lagi panasin motor, Pak.
2: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
3: Biar mesinnya top chair, Pak.
2: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
4: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Jadi kita akan mengenali dulu nih kelelahan fisik seperti apa, kelelahan mental seperti apa. Baik itu dari gejala, pemicunya atau juga cara pemulihannya teman perdua. Jadi yang namanya kelelahan fisik ini juga merupakan respon secara alami ya di tubuh kita setelah melalui aktivitas yang intens atau berkepanjangan. Jadi kondisi ini menjadi sinyal kalau misalnya otot dan juga sistem energi kita sudah mencapai batasnya nih teman perdua. Jadinya kemampuan tubuh untuk menjalankan tugas fisik pun akhirnya menurun. Dan biasanya situasi ini muncul setelah sesi aktivitas panjang atau juga yang cukup berat. Yang pasti juga terkadang istirahat yang tidak memadai atau adanya juga kondisi penyakit yang memang menguras cadangan energi kita teman perdua. Jadi ketika cadangan energi terkuras, performa fisik pun juga akhirnya menurun dan tubuh membutuhkan juga pemulihan yang terarah. Nah, gejala yang sering dirasakan itu bisa meliputi seperti kelemahan otot, nyeri dan juga penurunan daya tahan. Biasanya tangan tuh kayak gemeter gitu ya, atau refleks kamu agak sedikit melambat dan juga muncul sensasi yang cukup berat di seluruh tubuh. Nih beberapa orang sih kondisi ini ya, ada yang antara koordinasi dan juga keseimbangannya pun ikut terpengaruh nih teman perdua. Jadinya resikonya itu terkadang cedera dan bahkan bisa mengakibatkan kalau misalnya lagi berkendara itu mengakibatkan kecelakaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas aja belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

teman terbaik kamu. Teman berdua, jadi nih untuk asupan nutrisi yang berkualitas juga esensial untuk menyediakan bahan bakar pemulihan untuk kamu yang kena kelelahan fisik nih teman berdua. Yang pasti juga kamu harus tidur yang berkualitas, itu sangat penting ya. Jadi kelelahan pasca olahraga mungkin, kamu juga harus bisa makan makanan yang berprotein ya, supaya tubuh kamu juga kembali, otot itu kembali pulih nih teman perdua. Dan yang pasti kurangi dulu untuk aktivitas yang cukup berat. Kalau kamu memang mengalami yang namanya kelelahan fisik, itu kayaknya lebih mudah gitu ya untuk mencari solusinya. Nah, kalau kelelahan mental ini seperti apa? Ini agak sedikit dibilang gampang sih, enggak juga gitu ya. Jadi memang harus bisa mengetahui seperti apa sih dampaknya dan juga apa yang bisa kita lakukan kalau kamu merasa kelelahan fisik. Kelelahan mental maksudnya ya. Jadi kalau udah mental yang kena, terkadang fisik pun juga ikutan capek nih teman peradua. Jadi kayak dua kali lipat rasa lelahnya yang akan dirasakan. Nah, bagaimana cara menanganinya dan bagaimana cara untuk bisa meng-screening dalam tubuh kamu agar kamu bisa cepat-cepat lepas dari namanya kelelahan secara mental.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
2: Sabar, sabar.
1: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
2: Tuh lihat tuh.
1: Iya apa sih?
2: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
1: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
2: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
3: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

lagi ketemu berdua di sesi terakhir kita di bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Ya pasti untuk mengatasi kelelahan mental ini memerlukan pendekatan yang berbeda dengan hanya sekedar istirahat untuk memperluas secara fisik. Jadi istirahat kognitif, mengurangi stimulasi dan juga memberi waktu sistem saraf untuk mengatur ulang. Ini sangat bisa menjadi langkah yang sangat penting. Kalau misalnya kamu ingin mental kamu kembali pulih nih teman berdua. Kalau misalnya berbaring tanpa mengurangi beban mental, otak tetap aktif dan rasa lelah tetap bisa bertahan. Jadi kamu bisa memanajemen stres kamu melalui teknik relaksasi. Terus juga pastinya kamu kalau misalnya belum merasa tenang, kamu bisa datang ke profesional gitu ya. Dan sejumlah studi juga menyarankan jeda singkat setiap 90 menit agar otak kamu tidak terus-menerus bekerja tanpa henti. Selain itu juga kayak mini liburan ya teman berdua, seorang diri selama 30 menit, gak harus jauh-jauh ya. Mungkin hanya duduk sebentar di taman kota itu juga bisa, yang didedikasikan untuk aktivitas yang memberi energi. Misalnya kamu menyanyi atau karaokean gitu ya, atau menikmati seni atau mendapatkan selingan yang menyegarkan itu teman berdua. Dan dengan membedakan akar masalah, ini bisa pastinya mendapatkan hasil pemulihan yang maksimal. Karena tidak semua kelelahan ini diciptakan sama. Jadi kelelahan mental berasal dari terlalu banyak masukan, sedangkan kelelahan fisik berasal dari terlalu banyak keluaran itu teman berdua. Jadi kelelahan mental menuntut stimulasi yang lebih sedikit dan pengaturan ulang sistem saraf. Sebaliknya kelelahan fisik malah membutuhkan istirahat yang mendalam, asupan nutrisi yang memadai, dan juga pemulihan jaringan. Jadi dengan menerapkan strategi yang tepat sesuai dengan kelelahan kamu teman berdua, seseorang bisa memulihkan energinya, meningkatkan fokus, dan juga menjalankan hidup yang lebih seimbang dan juga produktif. Itu dia, mudah-mudahan rasa lelah yang kamu rasakan sudah tahu ya sumbernya dari mana dan bagaimana cara mengolahnya agar si sumber masalah ini tidak berlarut-larut nih teman berdua. Kalau memang beban pikiran terlalu banyak, coba jeda dulu, terus kamu bisa cari diurai dulu apa yang itu yang terjadi supaya kamu tidak berlarut dalam pikiran yang akhirnya membuat semua menjadi lelah nih teman berdua. Oke deh, Nadia pamit dari bagi-bagi. Setelah ini ada Just Music akan menemani kamu nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan besok kamu bisa kembali mendengarkan Pradua FM dari pukul 5 pagi hingga pukul 24 kembali tentunya ya. Nadia pamit, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini di Pradua Pekanbaru. Selamat istirahat dan sampai jumpa.

Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman

0: nyebrang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: 2 Inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

teman-teman Pradue. Selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pradue, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi Taman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Senin 20 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahra layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Nomor Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
0: Info Pro 2.
1: Nomor Pro 2, Arief Rahman resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Kota atau Pengkot Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Pekanbaru periode 2026 hingga 2031. Dan penetapan tersebut juga dilakukan dalam musyawarah kota Temuskot Percasi Pekanbaru yang berlangsung di Cafe General Jalan Garuda Sakti pada hari Minggu 19 Juli 2026. Dan terpilihnya Arief secara aklamasi menandai komitmennya bersama dengan seluruh peserta untuk melanjutkan pembinaan olahraga catur di Kota Pekanbaru dan Muskot yang diikuti oleh perwakilan dari 12 pengurus kecamatan atau pengcam dan 3 klub catur yang berada di wilayah atau di bawah naungan Percasi Kota Pekanbaru. Dari total peserta sebanyak 13 pemilik hak suara hadir dan secara bulat memberikan dukungan kepada Arief Rahman untuk memimpin organisasi catur Kota Pekanbaru selama 5 tahun ke depan.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1, Henry Munif mengatakan panitia khusus atau pansus RUU Daerah Kepulauan yang turut melibatkan perwakilan fraksi PKS tengah membahas rancangan undang-undang tersebut. Dalam proses pembahasan, pihaknya mengusulkan agar Kabupaten Kepulauan Meranti dimasukkan ke dalam draft RUU karena sebelumnya belum tercantum dalam daftar daerah yang diusulkan. Dan menurut Henry, usulan tersebut juga mendapat respon positif dari berbagai pihak dan hal itu juga ditandai dengan audiensi antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan DPRD setempat dengan Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan. Pembahasan juga telah dikoordinasikan dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia menilai Kepulauan Meranti juga memiliki potensi ekonomi yang besar dan terutama komunitas sagu dan kopi Bliberika. Namun hingga kini program hilirisasi dan industrialisasi ini dinilai belum berjalan maksimal sehingga tentunya manfaat ekonominya juga belum dirasakan secara luas oleh masyarakat. Selain itu, Henry juga menegaskan penguatan pembangunan Meranti juga memiliki nilai strategis karena berada di wilayah pembatasan negara. Dan menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan program pemerintah juga akan berdampak pada penguatan ekonomi sekaligus menjaga ketahanan wilayah.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0,4 FM, program A2 Pakan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman berdua. Hari ini di edisi hari Senin 20 Juli 2026, barengan sama Risa Octavia tentunya, yang akan nemenin kamu guys di pagi hari ini hingga nanti jam 11 siang. Tentunya Risa akan menemani kamu dengan program-program seru dan menarik lainnya, dan tentunya juga akan ditemani dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Selamat beraktivitas dan semangat untuk kamu semua di hari Senin ini, walaupun mungkin dari subuh Kota Pekanbaru dan sekitarnya agak diguyur hujan ya guys ya. Tapi gak tahu deh di daerah kamu apakah juga hujan. Semoga sih aman ya guys ya. Tapi kalaupun tadi hujan, sekarang sih mudah-mudahan gak, supaya juga aktivitas di pagi hari ini juga berjalan lancar ya. Tapi saya ingatkan untuk kamu semua tetap berhati-hati teman berdua nanti untuk berangkat tentunya ya. Buat jaga-jaga bolehlah bawa jas hujannya ya kan, karena kita gak tahu nih kondisi cuaca kan suka berubah-ubah nih. Dan juga tetap semangat, jangan lupa juga sarapan untuk kamu guys di pagi hari ini. Dan tentunya nanti Risa bakalan balik lagi dengan pembahasan yang seru yang akan kita kulik di hari Senin ini. So stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Nomor kedua, tentunya daya tahan tubuh ini berperan penting dalam melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun faktor lingkungan. Terus juga ditambah dengan sistem imun yang baik, ternyata membantu tubuh juga merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Nah, salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari, kayak sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, serta biji-bijian yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Terus gimana nih untuk memenuhi kebutuhan cairan, ya juga nggak kalah penting tentunya dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Jadi minum air putih yang cukup membantu menjaga fungsi organ, melancarkan metabolisme, dan mencegah tubuh mengalami yang namanya dehidrasi. Dan terus apa aja sih yang bisa dilakukan teman pro 2 ya? Ada beberapa tips yang bisa kita bagikan di pagi hari ini. Nah, kira-kira apa aja? Jangan kemana-mana, sambil kita dengerin dulu teman pro 2 satu lagu dari Dipa Barus featuring dengan Hindia, dengan Nafas Untuk Kamu.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Kan dianjurkan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh juga tetap bugar. Dan mengelola stres menjadi langkah penting juga karena tekanan emosional yang berkepanjangan dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Terus juga melakukan relaksasi, meditasi, atau menekuni hobi juga bisa bantu kamu menjaga keseimbangan kesehatan mental. Terus juga teman berdua menjaga kebersihan diri terutama dengan mencuci tangan menggunakan sabun juga dapat mengurangi resiko penularan penyakit. Dan kebiasaan sederhana ini juga efektif banget nih buat mencegah masuknya kuman yang nempel pada tangan ke dalam tubuh teman berdua. Terus apalagi nih, kamu bisa juga menghindari kebiasaan merokok dan membatasi konsumsi minuman beralkohol yang juga mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh kamu. Gaya hidup yang lebih sehat juga bisa membantu organ tubuh secara bekerja secara optimal dalam jangka panjang. Nah, teman berdua, terus apalagi yang bisa dilakukan ya? Mungkin dengan paparan sinar matahari pagi ya, ini juga bisa membantu nih, tapi dalam durasi yang wajar. Ini bisa memproduksi yang namanya vitamin D. Dan nutrisi ini juga berperan untuk menjaga kesehatan tulang kamu sekaligus mendukung fungsi sistem imun juga.

0: mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Selama berdua tentunya dengan menjaga daya tahan tubuh, kita juga tidak perlu memerlukan langkah yang rumit sih sebenarnya. Tapi juga membutuhkan konsistensi dalam menjalankan kebiasaan setiap hari, guys. Jadi dengan menerapkan berbagai tips tadi, nah peluang untuk tetap sehat dan menjalani aktivitas sehari-hari juga bisa meningkat nih. Dan informasi ini juga dapat kamu akses Selama berdua melalui website kami di rri.co.id. Jangan kemana-mana, karena setelah ini Risa masih akan nemenin kamu tentunya di rangkaian Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. So, Teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pukul 7 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, Taman Pro 2. Dan kita masih di rangkaian Sepada. Selamat pagi Taman Pro 2. Gimana nih kabar kamu Taman Pro 2 di jam 7 ini? Harusnya sih udah pada semangat ya untuk melakukan aktivitas kamu di pagi hari ini guys. Dan tentunya walaupun cuaca agak sedikit mendung gak agak lagi sih, emang mendung ya guys ya, harus tetap semangat dong untuk menjalankan segala aktivitasnya. Semoga juga hari ini Taman Pro 2 banyak hal-hal baik yang menghampiri kita ya. Dan jangan lupa juga untuk sarapan dong supaya juga makin semangat. Hati-hati di jalan buat kamu yang mungkin ya udah di perjalanan untuk menuju ke kantor, ke tempat kuliah, ke sekolah ya masing-masing Taman Pro 2. Jangan lupa juga selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Dan tentunya nanti Risa akan temani kamu dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu kesayangan kamu di Pro 2 Pekanbaru. So, Taman Pro 2, stay tune terus. Kita dengerin dulu satu lagu dari Coldplay dengan Feels Like I'm Falling in Love.